Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: masyarakat kampung kan. Kalau kita makan kita ni dia berkata berbura sambil makan apa tampi atuk saya. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan. Kata
1: ya, poti-poti itu kan ha. Jangan nak berlari-lari kau setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau kau ha, kau ada bantai ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil. Kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil jangan tolak kan.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ini yang nak tanyalah kepada anda semua yang sedang memandu ni kan. Pernah tak apabila kita tengah bawa kereta, tiba-tiba kita berlakon dalam kepala ataupun kita berimajinasi lah. Contoh, kita duk bayangkan kalau orang tu tegur kita, kita dah siap dengan jawapan yang paling dahsyat lah. Tapi apabila betul-betul jumpa orang tu, orang tu balas sepatah, kita pun balas sepatah balik kan. Apa skrip yang kita fikirkan dalam minda kita tu pun semua hilang. Jadi saya rasa kita semua kan ada satu versi diri yang sangat berani dalam kepala kita lah. Tapi masalahnya versi itu dia tak pernah keluar bila masa kita perlu kan, ataupun di situasi yang betul kan. Jadi pada pagi ini saya nak tahulah apa ayat paling padu yang anda pernah fikir nak jawab dekat seseorang tapi akhirnya tak pernah terkeluar pun ayat tu kan. Yang jenis sampai sekarang fikir, kalaulah saya jawab macam tu pada hari tu. Begitu. Faham ke tak kan? Jadi bagi anda semua, boleh kongsikan pendapat anda di nombor WhatsApp Konti di 012-603-0603. Sekarang ni jom kita berhibur dengan lagu daripada Kugira Masto dan juga Aisyah Aziz yang berjudul Pujaanku.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Dia girlfriend mengingat sampai bila-bila. Dan pada pagi ini kan, Amar rasa macam nak selesaikan satu persoalan lah. Sebenarnya Amar nak tanya, ayat kejap ni sebenarnya dia berapa minit? Sebab definisi kejap, dia bergantung kepada individu yang bercakap juga. Contohlah ada kawan saya seorang ni, dia selalu cakap, kejap saya nak siap. Tapi 40 minit kemudian ataupun 50 minit kemudian masih lagi belum siap. Ataupun ayat seterusnya, kejap saya turun. Ini selalu dekat rakan-rakan kita yang duduk di apartmen dan sebagainya kan. Sekejap saya nak turun ni. Tapi kita tunggu dalam kereta sampai sempat hafal 3 lagu dah. Dia punya lama tu kan. Dan yang paling bahaya, ini paling saya tak boleh percayalah. Contoh ayat dia akan cakap, sekejap lagi saya call. Yang tu kadang-kadang bukan kejap, dah berminggu-minggu pun dia tak call-call. Kadang-kadang dia lupa ke apa kan, tak tahulah kan. Jadi pagi ini saya nak anda semua WhatsApp dekat nombor konti, iaitu di 0126030603. Apa perkara yang paling selalu orang janji kejap tapi anda sendiri tahu sebenarnya bukan kejap? Jadi kalau ada pengalamannya, kongsikan kepada saya, Amar, okay? Sekarang ni jom kita layan Alif dan juga Sonawan yang berjudul Pun Boleh, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih.

0: baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah, saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam? Alamak, banyaknya lalat.
2: Kotornya. Minta maaflah, saya dah tak rasa lapar lagi.
3: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Yum di Grafam ingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.46 minit pagi. Dan untuk ini pun nama nak kongsikan antara laporan trafik di Pelas. Setakat ini ada makluman lori rosak di persimpangan Putra Mahkota arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Putra Mahkota. Lorong kiri terhalang namun trafik masih lagi terkawal lah. Jadi juga ada kemalangan berlaku di kilometer 222.5 arah utara dari Simpang Ampat ke Pedas Linggi. Lorong kecemasan ditutup namun trafik juga dalam keadaan terkawal. Saya kira itu sajalah antara laporan trafik di Pelas yang meliputi kawasan Negeri Sembilan. Dan bagi anda semua, jangan ke mana-mana sebab tepat pada pukul 9 pagi kita akan terus seperti biasa jugalah ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan kalau anda terlepas berita pukul 7, jangan risau, pukul 9 masih ada. Dan pastinya anda juga ingin tahulah apa yang berlaku di dalam dan juga luar negara. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa ucapan ataupun nak buat request lagu lah, terus saja ke WhatsApp konti kami, semestinya nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu terbaru daripada kumpulan SOG dan juga Aizat Amdan berjudul Ajar Aku.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: 92.6
1: 95.7
2: 95.7
1: dan 107.7
2: 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
3: He's a one, he's a two, he's a one, two.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mano lah pagi ni datang ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari itu?
1: Wan tak nak cari dari Wan ni atau mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Saya Zai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharich, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputera disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi yang mengucapkan untuk anda. Dan terima kasih kerana mendengarkan siaran Digi FM. Semestinya menemani anda pada waktu ini dalam segmen Rada Pagi. Jadi berkata semua, alhamdulillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar jugalah. Jadi pagi-pagi ni pun seperti biasa, kalau kita nak lakukan sesuatu, kita mulakan dengan bismillah dan juga perkara-perkara yang baik, okay? Untuk waktu ini pun kita ada pendengar yang hantarkan ucapan, tak lain tak bukan Abah Mitra 7 lah. Tepat pukul 9 biasa dia hantar pantun dekat kita. Jadi pantunnya bunyi macam ni lah pagi ni kan. Makan lemang rendang kijang, rendang kijang campur maman, sudah lama hidup bujang, ingin pula hendak berteman. Hai Abah Mitra, takkan nak tambah pula kan. Itulah dia pantun daripada Abah Mitra kita yang sangat orang kata mengingati kan kita untuk menamatkan zaman bujang lah. Tapi kalau jodoh ni kan rahsia Tuhan, kalau ada tu adalah. Jadi terima kasih Abang Mitra 7. Jadi kalau anda nak hantarkan apa-apa ucapan ataupun perkongsian yang menarik, terus saja ke nombor WhatsApp Konti Negeri FM di nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan Kuchai Mas Mudah Bagimu.

0: Tentang gunung berapi, Indonesia ni sebenarnya memang antara negara yang paling sinonim lah dengan fenomena alam tersebut. Juga negara jiran kita ni, mereka menduduki tempat pertama tau dalam senarai negara yang mempunyai jumlah gunung berapi aktif paling banyak sejak tahun 1960. Dan menariknya, beberapa negara lain seperti Amerika Syarikat dan juga United Kingdom pun berada dalam senarai ini. Jadi antara 10 negara yang merekodkan jumlah gunung berapi aktif iaitu di Indonesia di tempat pertama seperti yang saya nyatakan tadi dengan 55 gunung berapi, kedua adalah negara Jepun dengan 40 gunung berapi dan yang ketiga Amerika Syarikat dengan 39 gunung berapi. Beza satu angka je dengan Jepun dan di tangga keempat jugalah Rusia mempunyai 24 gunung berapi yang aktif dan di tempat kelima iaitu Chile dengan 15 gunung berapi. Jadi dekat sini memang terbukti bahawa Indonesia memang mempunyai gunung berapi yang paling aktif lah direkodkan sejak tahun 1960 dengan 55 gunung berapi. Jadi sama-samalah kita tambah ilmu pengetahuan kita dan juga tak lupa jugalah untuk anda semua sentiasa mengekalkan kesihatan iaitu dengan mengakai pelitup muka lah sebab kalau kita tengok cuaca kat luar pun kurang memerangsangkan, kurang baik lah orang kata. Lagi-lagi kalau kita hidu asap jerebu ni, macam-macam masalah kesihatan akan datang. Tak demam, tak demam lepas demam, selesema pula kan. Jadi macam-macam. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan. Sekarang ni jom kita dengarkan Joe Flizzo 501.
1: Ras. Look what we done started. Disrespect to allow it. Throwback.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: apa lagi?
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terima kasih mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Bila

Bila-bila. Dan nampaknya Amar pun dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi pada hari ini. Dan terima kasih kepada anda kerana setia menjadikan kami sebagai peneman anda ketika pemanduan ataupun sekadar bersantai-santai di rumah lah. Jadi selepas ini pun macam biasa anda akan terus bersama dengan DJ Nat dalam segmen Santai 10 pagi hingga 2 petang. Jadi kita jumpa pada hari esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Daun pokok ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila?
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila?

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemankan Siti Lemak Manis untuk edisi santai hari ini saudara. Jangan terkejut, Siti teman anda. Hari Rabu 9 September bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selepas dah bertemankan ya, hari ini DJ Amar bermula 6 pagi sampailah 10 pagi. Dan anda semua baik-baik sahaja. Kekal sehat saudara dan teruskan mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7 Negra FM. Ingat sampai bila-bila. Teruskan mendengar kami saudara.

FM. Ingat sampai bila-bila 10.19 minit pagi. Jom Siti nak kongsikan ya untuk anda ketika ini dalam gaya persona. Hari ini nak borak-borak lah tentang gaya pemakaian jam. Tapi kita nak kongsikan kepada anda yang tengah trend ketika ini, iaitu gaya pemakaian jam vintage ataupun klasik. Perasan tak? Jam vintage ni memang tengah naik balik lah. Orang kata untuk tahun 2026 ya, ini merupakan trend yang paling orang kata menjadi ikutan. Dan kalau anda tengok ya, pemilihan jam tangan yang berbentuk comel-comel ya, kecil ya, bentuk klasik, ataupun mungkin ada yang suka dengan bentuk petak. Dan menggunakan orang kata gaya yang sangat sederhana, dan dipadankan juga dengan warna keemasan. Kalau ikut kita tengoklah kan, gaya ini dicari-cari. Ia menggabungkan gaya yang klasik dan juga retro, dan sangat cantik sebenarnya. Perasan tak zaman kita di awal 20-an dulu kan, 2000-an, zaman-zaman Siti umur 20-an dulu, memang ramai yang suka dengan gaya jam tangan klasik ni, saudara ya. Bentuknya seakan gelang emas. Kan memang cantik dan menjadi kesukaan lah ketika itu. Tak sangka naik balik di tahun 2026. Kalau anda nak gayakan, anda kena carilah bentuknya yang kecil dan sederhana, kerana ia nampak lebih mahal dan juga feminine lah bagi wanita. Kalau yang suka bentuk petak, kan memang orang kata nampak macam zaman 80-an ya. Tapi ada juga yang suka jam tu menggunakan kulit ya. Kalau anda pakai contohnya ya, leather strap yang berwarna coklat tu, anda lebih nampak macam old money lah kan, gaya-gaya vintage anda. Dan kalau anda suka yang warna agak bold, anda boleh orang kata cari yang warna ala-ala burgundy ataupun warna-warna emerald green ke. Dan ini merupakan satu trend agak retro dan juga agak bold lah untuk tahun ini. Dan memang sebenarnya inspirasi kita panggil jam kecil ya, memang tengah popular. Dan inspirasi ini di awal tahun 1920-an sampailah 1950-an. Dan masa Siti zaman belajar-belajar dulu kan, tahun 2000 semua tu, memang kita pakai. Tapi masa tu lebih warna silver, saudara. Sebab bagi kita, kalau warna emas ni nampak lebih berusia. Betul ke? Ha? Betul ke? Tak kan? Ha. Tapi bila kita umur-umur macam sekarang ni, warna emas tu yang menarik. Betul tak? Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

kenapa agaknya semakin popular? Kerana reka bentuknya klasik, saudara. Ia gaya lama, nampak unik dan tidak mudah ketinggalan zaman sebenarnya. Dan kalau kita tengok gaya yang klasik ini nampak lebih elegan lah. Ya, lebih-lebih lagi kalau jam kita tu kecil dengan warna emas. Ataupun yang suka pakai tali kulit tu memberikan penampilan yang kemas dan juga anggun. Dan kalau kita tengok sekarang ni, gaya retro ni kembali popular. Ya, fashion zaman 70-an, 80-an dan juga 90-an yang kembali menjadi fenomena. Selain itu, ia juga memberikan ya penampilan mewah walaupun sebenarnya reka bentuknya sangat ringkas. Ya, jam vintage ni pun kalau kita pandai ya suai padan, ia boleh nampak lebih eksklusif. Dan pastinya senang kita nak gayakan dengan apa jua gaya dan masuklah sesuai dengan pakaian tradisional ya, sesuai dengan pakaian pejabat ya, baju kurung dan juga baju moden. Dan yang paling penting, kita ada nampak ya sebenarnya benda-benda yang retro yang klasik ni ada nilai sentimental. Ya, jam lama ni kadangkala mengingatkan kita kepada zaman atau kenangan tertentu. Kadang-kadang kan ada yang masih lagi ada koleksi jam tangan lama-lama ni kepunyaan arwah mak, ya, arwah ayah kita ya. Zaman-zaman yang kita rindukan hidup bersama dengan mereka. Dan pastinya ada nilai sentimental yang takkan buatkan kita lupa. Dan sebenarnya dia ada satu karakter yang tersendiri, tapi terpulang pada anda lah. Ada yang minat jam klasik, ada yang minat ya lebih gaya moden, ada juga yang suka gabungkan pemakaian jam tangan ini mengikut gaya anda hari inilah. Contoh hari ini saya nak ke pejabat menggunakan gaya yang klasik, mungkin padanan jam klasik diperlukan untuk menambah sentuhan gaya anda. Sekejap lagi Siti nak kongsikan kepada anda bagaimana anda nak gayakan jam anda. Ya, ada petua memakai jam lama atau jam vintage ini. Teruskan mendengar Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hitungan Cinta Papinka baru saja menghiburkan anda 10.49 minit pagi. Terima kasih masa setia mendengar siaran kami ini The Grow FM. Ingat sampai bila-bila. Jom Siti nak tutup dah untuk hari ini. Gaya persona, pemakaian jam klasik, jam vintage, jam yang penuh orang kata nostalgia lah kan. Ada petua nak pakai jam lama ni, antaranya pilihlah saiz yang sesuai. Ya, jam kecil ataupun sederhana biasanya nampak lebih klasik dan juga kemas. Ya, anda boleh padankan juga dengan barang kemas. Ya, jam berwarna emas ni cantik juga dipadankan dengan cincin ataupun aksesori gelang tangan lah kan. Tapi kena ingat, jangan terlalu banyak aksesori pula ya. Orang kata biarkan jam itu menjadi pelengkap utama supaya penampilan tidak nampak terlalu sarat ya. Kalau anda pakai baju kurung, ya, jam kecil berwarna emas ni sangat sesuai sebenarnya untuk gaya sopan dan juga anggun, ya. Dan kalau kita tengok pakaian casual pula, ya, jam lama dengan pemakaian kemeja ke, ya, blouse ke ataupun seluar jeans ini boleh memberikan satu sentuhan gaya klasik yang sangat menarik. Yang minat dengan kulit, ya, kulit berwarna coklat dan sebagainya. Jadi jam ini memberikan penampilan yang lebih klasik dan juga matang. Dan orang kata tidaklah kalau kita nak menggayakan jam kita ni, tak perlu kita memakai pakaian itu daripada atas sampai bawah, semuanya pakaian lama, okey. Kadang-kadang aksesori sahaja anda kekalkan untuk nampak lebih moden dan boleh dipadankan dengan apa jua gaya. Dan sebagai kesimpulannya kan saudara, jam vintage ni memang semakin popular kerana mempunyai sentuhan gaya reka bentuk yang klasik, unik dan juga elegan. Dan selainnya boleh mencantikkan penampilan, jam ini juga sebenarnya membawa nilai nostalgia yang orang kata mudah dipadankan lah dengan pelbagai gaya pakaian. Fungsi jam itu sendiri bukan sekadar alat untuk melihat waktu, tetapi jam lama ini juga boleh menjadi satu aksesori ataupun aksesori fashion yang mempunyai nilai dan karakter tersendiri. Teruskan dengan Negara FM saudara, ingat sampai bila-bila.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Absi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara 11.13 minit pagi. Yang nak hantar ucapan macam biasa boleh menerusi WhatsApp kuantik kami 012-603-0603. Nak dengar lagu pilihan, dua lagu pilihan perlu disertakan. InsyaAllah salah satu setiap akan siarkan. Okey, ini dia status kualiti udara pada hari ini saudara, 9 September setakat pukul 9 pagi tadi. Kalau kita tengok menerusi Jabatan Alam Sekitar Malaysia, ada 4 stesen kualiti udaranya baik, sederhana 29, 34 stesen ya IPnya tidak sihat, dan juga 1 stesen sangat tidak sihat. Dan kalau dapat Siti kongsikan juga kepada anda ya, kita nak tengoklah kalau di Negeri Sembilan ni dekat mana agaknya. Menuju stesennya di Seremban, Negeri Sembilan mencetakkan IPU melebihi 154 saudara. Juga dinilai 159 dan juga di Port Dickson saudara 108. Dia kepada anda kena sentiasa ya berhati-hati kalau keluar rumah ya, rasa tak sihat, pakailah pelitup muka. Dan suka juga untuk kita ingatkan sesama kita ada tindakan yang perlu kita lakukan semasa jerebu ini. Yang pertama, kena sentiasa hadkanlah aktiviti di luar rumah ya, pakai pelitup muka kalau keluar rumah ya. Dan pastikan udara di dalam rumah dan juga bangunan sentiasa bersih ya. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok ya, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuhlah muka dan juga tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Dan apabila memandu, gunakan penyaman udara dan pilihlah mod kitaran udara dalaman saudara. Dan kalau anda mengalami simptom, contohlah ada masalah kesihatan akibat jerebu, ada kesan-kesan yang akan anda alami antaranya terasa gatal ya dekat bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk, hidung kerap berair dan juga bersin, terasa sukar untuk bernafas ataupun kita rasa sesak nafas, mata terasa pedih dan juga berair, kulit badan ni terasa gatal-gatal dan juga terasa sakit dada. Jadi jangan tunggu, kalau ada gejala yang Siti kongsikan kepada anda, boleh cepat ya dapatkan rawatan di klinik-klinik berhampiran anda. Yang penting, ambil tindakan semasa jerebu, lindungi diri, lindungi keluarga anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yana Group FM, ingat sampai bila-bila cinta makrifat saudara untuk anda. 11.29 minit pagi, tengah buat apa tu? Tengah masak ke? Masak apa agaknya? Bolehlah kongsikan. Menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Saudara, terima kasih yang respon menerusi WhatsApp konti. Yang nak dengar lagu, ini dia rakan kita ni, Mama Ida. Mama Ida nak dengar lagu Iklim, ya? Tajuknya Di Pintu Mahligai. Terima kasih juga untuk ini rakan kita ni, ha, yang sentiasa mendengar Negara FM. Assalamualaikum Siti Lemak Manis, terima kasih. Saya Pak Anda Taman Desaru Sikamat, yang nak dengar lagu, wah, lagu apa ni? Kau Tak Ingin Menangis. Apapun, ada dua lagu permintaan dituju kepada yang tersayang dengan ucapannya. Walaupun rintangan yang melanda percintaan kita berdua, percayalah bahawa kebahagiaan akan menjelma cuka akhirnya untuk kita berdua. Baik, ada lagu ini akan terus menghiburkan anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Bollywood. Okay, Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila kau tak ingin menangis lagi. Amboi, sedihnya lagu permintaan rakan pendengar kita ni. Apapun, jangan sedih-sedih. Kehidupan mesti diteruskanlah, ya. Tetap setia mendengar siaran kami, Negara FM, ingat sampai bila-bila. 11.44 minit pagi. Dah siap masak ke agak-agak kita? Bau-bau dah sampai dah ni, kan? Asam pedas, kari, sedapnya lah kan. Ada yang suka makan sup-sup je, tak boleh lah sekarang nak makan santan-santan. Atau pulang pada anda, yang penting anda makan, okey. Yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Ikut orang kata arahan lah, sekiranya ada jalan-jalan yang sedang naik taraf dan sebagainya. Patuhi papan tanda, okey. Bawa lah secara berhemat, ingatlah orang yang tersayang. Yang belum follow media sosial kami, follow. Kami ada di Facebook, di TikTok, di Instagram, ya, di YouTube. Cari je Negeri FM Official. Yang nak dengar kami, kalau tak dengar frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, anda boleh dengarkan melalui RTM Klik ataupun cari je di portal, ya, portal RTM. Cari je Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sekejap lagi ada lagu permintaan Syukraniah Amin. Nak dengar lagu Lena di Ulit Intan, ya. Lagu ditujukan untuk semua pendengar setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pak, sedih lah Pak.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak. Jangan, no, Pak.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pulak dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ejaan lagu pernikahan kita saudara Tiara Andini dan Arshi Widianto. Baru saja menghiburkan anda 12.29 minit tengah hari. Ya, selamat bertemu jodoh buat anda yang dah pun bertemu jodoh. Yang masih lagi ya 2026 nak tamatkan zaman bujang tapi belum lagi bertemu jodoh. InsyaAllah ya sempat lagi kan, manalah tahu jodoh semuanya lah rahsia Tuhan. Okey, ada trivia Hari Malaysia. Saudara, tahukah anda Sabah dan Sarawak mempunyai laluan sejarah sendiri sebelum Malaysia dibentuk? Ya, kalau anda nak tahu, Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Ya, tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalender saudara. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan juga masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini apabila kita sebut je ya Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini. Kerana menghayati sejarah berarti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan juga memperkukuh semangat kebersamaan sebuah ya sebagai sebuah bangsa. Okey, berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Apapun, terima kasih kepada anda yang cukup setia mendengar siaran kami. Lagu permintaan seterusnya, lagu rakan kita Syida nak dengar lagu Dugaanku nyanyian Ning Baizura sekejap lagi. Tapi sebelum tu, jom layan lagu Cintaku Zizan featuring Sonawan Negeri FM.
1: Zizan, kata lo hello. Hey,

Ingat sampai bila-bila nyanyian Syihaziki, saudara. Tajuknya Irama. Semoga anda terhibur dan lagu-lagu yang Siti siarkannya, lagu permintaan anda yang sempat Siti siarkan. Apapun, terima kasih kerana terus menyokong Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Okey, saudara, sekejap lagi tepat pukul 1. Sama-sama kita nak dengarkan utama 1 tengah hari. Dan untuk makluman, kita bersamalah kan akan masuk waktu solat pada Zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson hari ini pada pukul 1.12 minit tengah hari. Yang penting kan saudara, ya, musim-musim jerebu ni, tolonglah jaga kesihatan baik-baik. Kalau anda golongan yang berisiko, ada penyakit ya yang berkaitan dengan pernafasan, paru-paru, asma dan sebagainya, kalau keluar rumah, terpaksa nak keluar rumah ni Siti, nak bekerja, anak-anak sekolah dan sebagainya, tolonglah pakai pelitup muka untuk lindungi diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Asap jerebu ni bahaya tau. Ya, dia asap halus yang boleh menyebab kan kita mengalami beberapa penyakit lah, antaranya gatal-gatal, sesak nafas, sakit mata dan sebagainya. Jadi banyakkan minum air dan sekiranya ada gejala, teruskannya mendapatkan rawatan. Jangan tunggu lama-lama. Teruskan mendengar Negeri FM saudara. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, 1.28 minit tengah hari, saudara. Terima kasih masih lagi setia mendengar siaran kami. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kepada semua muslimah di Negeri Sembilan, anda dijemput untuk menghadiri majlis indahnya solat tasbih dan bacaan surah Al-Kahfi bersama yang berbahagia Ustazah Ida Al-Banjariah pada hari Jumaat 11 September 2026 bermula 8.30 minit pagi sampailah 11 pagi bertempat di Masjid Ar-Rahman Kariah Ulu Beranang Lengging, saudara. Dan program ini adalah percuma, ada juga tema pakaian berwarna putih. Dan untuk pengesahan kehadiran, anda boleh hubungi Puan Hajah Dahlia di talian 019-385-2715, 019-385-2715. Jadi semua muslimat boleh hadir ya ke majlis indahnya solat tasbih dan bacaan surah Al-Kahfi hari Jumaat ini, saudara, di Masjid Ar-Rahman Ulu Beranang, insyaAllah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila, saudara. Kehidupan hanya sementara. Kita bukan hidup untuk selamanya di dunia ini. Kita hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi amanah untuk sementara sebelum kita kembali kepadanya. Jadi untuk hari ini, manfaatkan masa yang ada dengan perkara yang baik. Perbanyakkan syukur, ya. Jaga hati dan jaga hubungan dengan orang-orang yang kita sayang. Kerana hidup ini bukan tentang berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Irfan Haris Syurga, 1:42 minit tengah hari. Saudara, terima kasih tetap setia mendengar siaran kami Negara FM. Ingat, sampai bila-bila santai akan berakhir tepat pukul 2 petang. Selepas ini lagu galau, saudara. Dan selepas ini raka penyampai Moncak Petang bermula 2 petang sampailah 6 petang. Akan terus menemani anda. Pastinya pelbagai info menarik akan dikongsikan. Jadi kena tetap setialah dengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7. Saudara, tabah itu bukan mudah. Tapi doa menjadikan hati kita kuat. Walau ujian datang silih berganti, jangan pernah berhenti berharap pada Allah, saudara.

Doa kita mungkin kecil tapi mampu memberi kekuatan yang sangat besar. Semoga setiap kesulitan diganti dengan kebaikan yang lebih indah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi saudara, teruskan ya mendengar siaran kami Negeri FM. Yang belum follow lagi portal rasmi kami boleh follow ya. Yang belum ikuti media sosial kami boleh follow. Kami ada di TikTok, di Facebook ya, di Instagram, di YouTube. Dan jangan lepaskan ya peluang untuk terus bersama-sama dengan kami. Ini dia Siti nak kongsikan juga kepada anda untuk terus menyokong adik-adik bintang kecil kita. InsyaAllah 12 bintang, satu pentas, satu impian, debaran bintang kecil 2026 saudara. Jangan lupa anda boleh ikuti ya debaran bintang kecil Zona Semenanjung pada 12 September ini pukul 9 malam di TV2. Dan anda juga boleh hadir ramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik, InsyaAllah saudara. Jadi kita terus ya, menyokong ya adik bintang kecil kita mewakili Negeri Sembilan, adik Aryan. Kita ada adik Sofia Adilia Kuala Lumpur, Irene Selangor, Marisha Melaka, Dia Kalisha Johor, adik Naufa Kelantan, Dia Terengganu, Kisha Pahang, ya, Linara Hazel Perlis, Riza Kedah, Akila Mugni Perak dan juga Melissa Rose Pulau Pinang. Pastinya kita doakan ya peserta mewakili bintang kecil Negeri Sembilan Aryan untuk melangkah ke peringkat yang seterusnya. Hanya 4 peserta je yang akan layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Apapun Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
3: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: Jauh Tian Liu
1: 95.7
2: Jauh U Tian Qi
1: dan 107.7
2: Ha 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
3: Moncak potang.
4: Osah moncak eh.
3: Moncak potang. Osah moncak eh.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar Negeri FM. Inilah hai suara sama lain. Tapi kurang sikit lah. Kurang sikit lah daripada semalam kan. Apapun, terima kasih tetap setia mendengar Negeri FM. Tak kira di mana saja anda berada. Izinkan Ayon yang terbabu nomankan sehingga pukul 6 petang. Mudah-mudahan siaran kami jejak di kawasan anda. Tak kiralah di mana saja anda mengikuti siaran Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 untuk edisi hari ini 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga baik-baik dan sihat-sihat pendengar semua. Moncak petang, osah moncak.

Itu dia Kalau Cinta daripada Alif Aziz dan Juana. Dua enam boleh minit potang. Hari ni Rabu ya saudara. Apa agaknya apa aktiviti hari ni kiranya selain daripada menjalankan tugasan tu kan. Balik ni sekarang makanya dah ada pun yang merancang-rancang kira kan. Jadi kiranya mungkin juga ada juga persinggahan. Mungkin ada yang posan berposan. Balik ni sekarang jangan lupa beli itu beli ini. Apa jualah kan aktivitinya, apa jualah posannya. Makanya sentiasa juga kita menjaga kesihatan. Sekarang ni kan musim jerubu. Makanya berhati-hatilah sentiasa. Maka jaga kesihatan, pakai pelitup muka. Kalau kita berada di luar tu, ha, ya mana kawasan yang sedia maklum akan bacaan IPU-nya tu agak tinggi. Minum air masak banyak-banyak. Kalau ada macam tokak tu lain rasa tu kan, kira apa itu badan pula dodah je rasa tu kan. Macam ayo ni badan dah okey dah, cuma suara je tak berapa keliar. Alhamdulillah semakin okey lah sekarang ni kan. Jadi harapnya pendengar pun macam itu jua lah kan. Kalau sihat, alhamdulillah. Kalau tak berapa, semakin sihat lah. Itulah harapan ayo kat sini ha. Wagu Kojo Negeri FM jua lah ya. Sentiasa mendoakan kesihatan pendengar semua terbaik lah hendaknya. Sambil layan Negeri FM tu, sambil tu jugalah kongsi-kongsikan apa jua lah perkembangan tentang aktiviti ko, tentang cuaca di kawasan anda ko kan. Boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Untuk jam pertama ni, ayo nemankan pendengar, burak-burak, kongsi-kongsi cerita ataupun informasi. Dan pada jam kedua nanti akan bersama-sama dengan DJ Su pula, ayo sorahkan ceropong ini. Lebih kurang dalam sejam macam tu masanya. InsyaAllah kalau tidak ada berlakunya sebarang pindaan, kita ada podcast khas bersama dengan tamu kita. InsyaAllah lepih berita. Jadi jam pertama ni kita cerita sama kita apa deh aktivitinya tu. Makan tengah hari ko, apa juadah ko, makan macam apa ko hari ni kan. Ko ada sesuatu yang mendatangkan kegembiraan ko. Bolehlah kongsikan dengan ayah. Mencap petang.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia ada untuk-untuk. Jangan kalut-kalut. Itu pesan kiranya. Kan salah ngelabah tak tentu arah kata. Do untuk-untuk. Jangan kalut-kalut. Baik. Dah pun 27 minit potang. Baik, saudara. Untuk makluman pendengar lah semua kan. Beberapa hari lagi bakinya. Makanya di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini akan diadakan pertandingan bintang kecil. Makanya pada semua doakanlah kejayaan adik-adik kita kan. Semoga yang mewakili Negeri Sembilan mendapat tompek lah. Menanglah hendaknya kan. Dan kita ucapkan selamat datanglah kepada semua lah. Stesen negeri. Makanya akan berkampung di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Gadut ini. Bagi melaksanakan pertandingan bintang kecil. Dan akan juga diadakan secara langsung. Itu deh TKW. Makanya boleh tontonlah nanti. Tak ada stesen lain lah kan. Hanya di RTM. Mana ada salurannya tu? Saluran TV 2 pastinya. Bersama-sama nanti. Debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Hari Sabtu pukul 9 malam. 12 September 2026. Mana di? Mana lagi kalau tidak di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Doakan kejayaan adik-adik kita kan, khususnya peserta mewakili Negeri Sembilan iaitu adik Aryan. Tu deh. Jadi untuk semualah kan, mungkin yang lapang pada penyokong-penyokong, kepada adik-adik kita yang menyertai bintang kecil ini, bolehlah datang bagi sokongan TKW. Makanya pastikan ya, datang dengan spanduk ke, nak menunjukkan sokongan itu kan. Jadi hanya 4 peserta saja yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Apa lagi, ikutilah debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pukul 9 malam 12 September di TV1. Juga boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Medadi sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Lahiri bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Satu, dua, tiga, go.
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
4: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Moncak potang.
2: Ya, tiada Aedes, tiada denggi. Jaga kebersihan kawasan anda, tak kira lah di mana anda duduk. Di mana jua lah tempat tinggal. Sama ada bandar ataupun kampung, dua-dua kawasan tu sama. Ya. Kalau tak jaga kebersihan, makanya penyakit berkeliaran. Tak caya, jangan tanya dukuto. Jangan tanya ayah. Baiklah, lepas berita sekarang, lain sekali lah kan, ayo nak panjang-panjangkan kepada pendengar. Kan ada pula terbaba, katakan, hari ni hari apa? Hari ni kita ada podcast khas bersama-sama dengan tamu kita, insyaAllah. Jadi akan ayo sorahkan ceropong ini kepada DJ Su. Untuk tempoh sejam lah lama kan, lepas selesai tu nanti, ayo ambillah kembali, nomankan pendengar sehinggalah ke pukul 6 petang. Baik, kepada anda sekarang ini yang dalam perjalanan mungkin ya, berada di jalan raya sekarang dalam kenderaan katanya. Kalau adalah rasa badan, mata ataupun kiranya tak bermaya kan, letih, litak, maka bawa berehat dulu. Jangan dipaksa diri untuk meneruskan perjalanan. Dapatkan rehat yang cukup. Kalau tidak kiranya, maka contohlah kan, ni dalam perjalanan ni macam mana pula nak bagi rehat cukup kan. Kang mau sampai ke malam tidur sekarang, tak sampai ke destinasi. Ya tak iya pula kan. Jadi ambil lah ruang sekejap. Logokan rasa letih tu, dah okey sekarang, dah boleh rasa sambung perjalanan. Kita start balik enjin TKW. Moncak potang.

0: Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Hilir.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
5: Ramli daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM.

Itu dia lagu Sekadar Hiburan, tajuknya Dasar Buaya Cinta. Daripada Ani Mayuni, Nogogi FM Ingat Sampai Bila-Bila. Baik sedara, dalam pada masa yang sama jugalah kan Ayun nak kongsikan tentang program yang bakal berlangsung dalam tempoh terdekat ni ha. Apa dia program itu? Ini berkenaan dengan kiranya program. Makanya ni kan nak manjang-manjangkan lah ya. Kepada semua muslimat di Negeri Sembilan, anda dijemput menghadiri majlis indahnya solat tasbih dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Ustazah Eda Al-Banjariyah pada hari Jumaat 11 September 2026 mula jam 8.30 pagi hingga seboleh pagi, bertompek di Masjid Al-Rahman Karyah Ulu Beranang Lengging. Jadi program ini adalah percuma dan tema pakaian ialah putih. Untuk pengesahan kehadiran, hubungi Puan Hajah Dahlia di talian 019-385-2715. Ayo ulang, 019-385-2715. Maka sekali lagi, majlis indahnya solat tasbih dan bacaan surah Al-Kahfi Jumaat ini di Masjid Ar-Rahman Ulu Beranang, semua muslimat dijemput hadir. Nogori FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ni sayanglah be semua. Sayang, sayang, sayang.

Ya, selamat petang sayang-sayang ayah sekalian yang bernama Raina, yang bernama Nadia, yang bernama Cilin, yang bernama apa lagi, yang bernama Cinta. Baiklah, tepat pukul 3 petang sama-sama kita dengar berita Negeri FM dan lepas berita nanti makanya ayah akan sorahkan kepada DJ Su untuk podcast khas tamu kita pada petang ini ya. Sejam diberikan insyaAllah. Lepas tu ayu ambil lah balik cokopong ni. Nomankan pendengar sampailah onam petang. Jadi pendengar semua, jangan ke mana-mana, tarihlah setia dengan stesen yang sama, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Gagang FM ingat sampai bila-bila. 92.6, 95.7, 107.7. Ayo pun sebenarnya kan sama juga dengan pandangan. Ini tidak kata nak apa katanya tidak sabar lah. Tak sabar rasa terkahwin nak bersama-sama dengan tamu kita pada petang ini untuk podcast khas yang pastinya akan dikendalikan oleh DJ Su. Yang pastinya kan satu-satunya figura Nogori FM kami, pengarah kita iaitu Puan Suhana Suratman, insyaAllah TKW. Makanya pendengar semua minta jugalah jasa baik, semoga mendoakan siaran kami ini jojak di hati pendengar di kawasan di mana jua pendengar dapat ikuti siaran kami, insyaAllah. Makanya tetamu yang akan bersama-sama dengan pendengar ini untuk hari ini kita memang samalah. Ayo pun sama juga numpang tui. Makanya sangat bertuah bersama-sama dengan beliau nanti, insyaAllah. Sekarang ini baru 3-6 boleh minit potang. Menantikan isyarat daripada rakan teknikal Sobaya.

Baiklah pendengar Negeri FM, seperti mana yang ayo uar-uarkan kepada anda, makanya tibalah masanya dengan ini ayo sorahkan ceropong ini kepada Puan Suhana Suratman untuk podcast Tamu Kita.

0: Rasa-rasanya
1: ni meragam puan.
0: Rasa-rasanya jerebu di luar.
1: Itulah tu.
0: Di dalam ni rasa masih macam nampak jalan kan.
1: Tak, penglihatan ayo ko kabu ataupun pencolek angin ni yang masalah ni.
0: Jadi baiklah, kita teruskan bersiaran juga Nen. Untuk kali ini kita bersama-sama sekali lagi dalam podcast tamu kita khas. Kali ini kita bawakan dua tetamu yang sangat sesuai untuk kala ni Nen. Sebab kejap lagi kita nak cakap pasal jerebu. Jerebu. Jadi bersama-sama saya hari ini, kita bersama dengan yang berhormat Tuan Muhammad Fairuz bin Muhammad Isa, Pengerusi Jawatan Kuasa Keusahawanan Sumber Manusia Perubahan Iklim Koperasi dan Kepenggunaan. Assalamualaikum YB.
2: Waalaikumsalam.
0: Atau katanya, kabarnya YB mesra dipanggil YB Ustaz ya?
2: Boleh.
0: Jadi YB ni banyak ni, keusahawanan, sumber manusia, perubahan iklim, koperasi dan kepenggunaan. Terasa berat juga ni. Betul. Nak sebutnya ni. Betul. Jadi macam mana YB rasa?
2: Kalau berat nak diucapkan, apatah lagi nak memikul.
0: Dan YB kita tidak keseorangan hari ini, juga ditemani dengan Tuan Abdul Aziz bin Parmin, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan. Assalamualaikum Tuan Aziz.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Jalan tadi nampak jalan tak nak kemari?
3: Alhamdulillah, jalan masih nampak lagi.
0: Masih nampak lagi. Tapi kata orang puncak-puncak yang indah yang selalu kita saksikan tu nampak semakin pudar. Ni Tuan,
3: bila jerebu kan?
0: Iya.
3: InsyaAllah.
0: Jadi kita mengharapkan bahawa cuaca jerebu yang sedang melanda di Negeri Sembilan ini tidak lama. Jadi Nen, izinkan saya untuk terus bersama dua tetamu kita.
1: Silakan DJ Slu.
0: Jadi YB terlebih dahulu, bagi pihak Negeri FM, kami mengucapkan ribuan tahniah kerana dilantik menjadi sebahagian daripada barisan kepimpinan tertinggi Negeri Sembilan. Dan kata orang memikul portfolio sebagai Exco Keusahawanan Sumber Manusia Perubahan Iklim Koperasi dan Kepenggunaan ini memang agak berat. Jadi mungkin apa agaknya perasaan YB ketika dipilih menjawat jawatan ini?
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Su dan juga yang dihormati iaitu Tuan Abdul Aziz. Nak katakan syukur tu tak berapa syukur juga sebab memikul amanah yang besar kan. Lepas tu pula kita diamanahkan untuk memegang 5 portfolio yang besar yang mencakupi tentang kehendak masyarakat ataupun Negeri Sembilan lah itu sendiri. Jadi, alhamdulillah, walau bagaimanapun saya pertamanya saya bersyukur kepada Allah atas limpah kurnia Allah yang memberikan apa yang ada sekarang ni, dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar lah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memikul amanah ini. Adapun ianya satu amanah yang berat dan juga besar, dan insyaAllah sama-sama kita buat kerja lah.
0: InsyaAllah. Dan YB ada apa-apa persediaan? Maksudnya kalau sebelum ini YB sebagai wakil rakyat mungkin menjaga Dun Serting ya. Dan kali ini kena jaga keseluruhan Negeri Sembilan ni YB.
2: Betul.
0: Jadi bersedia untuk itu?
2: InsyaAllah. Doakan saya.
0: Jadi kita berbalik semula pada isu yang sedang melanda di Negeri Sembilan. Macam yang kita cakap tadi kan, semakin kelam rasanya Negeri Sembilan ini. Jadi YB sebagai pembuka bicara, apa komitmen dan langkah persediaan kerajaan negeri sebenarnya dalam menghadapi situasi yang semakin hari semakin nampak macam kelabu jalan raya ni?
2: Berdasarkan nanti apa-apa pun Tuan Haji Aziz yang akan menjawab, dia lebih memahami akan suasana sebagai mukaddimah ialah berdasarkan kepada rekod dan juga maklumat yang diperolehi. Situasi jerebu yang melanda negeri kita pada ketiga ini asasnya berpunca daripada fenomena jerebu yang merentas sempadan kan. Namun begitu, keadaan cuaca yang panas dan juga kering sekarang ini sangat mudah untuk menjadi pencetus kepada kejadian kebakaran baru di negara ataupun di negeri kita. Oleh itu, bagi memastikan keadaan ini tidak bertambah teruk lagi akibat aktiviti pembakaran terbuka di peringkat domestik, maka Kerajaan Negeri Sembilan untuk pengetahuan DJ Su menerusi Jabatan Alam Sekitar amat komited untuk mempertingkatkan pemantauan serta penguatkuasaan bagi memastikan kualiti udara kekal di tahap yang terkawal.
0: Iya. Jadi untuk mungkin Tuan Abdul Aziz selaku pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan, kalau kita lihat sebenarnya krisis jerebu ni bukan baru hari ini. Dah hampir sebulan kita menghadapi, mungkin lebih, situasi sebegini. Dan kalau sebelum ini sebenarnya hampir setiap tahun kita menghadapi juga masalah-masalah jerebu ni. Jadi apa yang merusingkan kebelakangan ini adalah seolah-olah tempoh yang agak panjang. Sekejap kita rasa nampak macam cerah, sekejap kita nampak semakin kelam, cerah balik, kelam balik. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya, sebenarnya apa situasi sebenar jerebu dan puncanya?
3: Okey, terima kasih DJ Su. So sebelum tu saya nak jelaskan, saya baru semak pagi sebentar tadi. Bacaan IPU kita masih lagi diparas tidak sihat.
0: Iya.
3: 157. So, ini menunjukkan bahawa paras jerebu kita masih lagi dalam keadaan yang sangat-sangat membimbangkan.
0: Iya. Lebih 100 tu memang sangat merisaukan. Ya,
3: pada yang tidak sihat. Jadi situasi jerebu kita ni dipengaruhi oleh banyak faktor lah.
0: Iya.
3: Tapi sebelum tu, jerebu ni disebabkan oleh kehadiran partikel.
0: Iya.
3: Abuk terampai di udara, atmosfera, dalam kepekatan yang amat tinggi. Ya? Jadi dalam situasi sekarang, dalam fenomena yang dipanggil sebagai fenomena El Nino, yang mana kalau ikut ramalannya, dia sehingga ke Januari 2027, dalam keadaan cuaca kering dan sebagainya, dan dalam keadaan panas kering ini, maka punca-punca yang boleh menyumbang kepada kehadiran partikel-partikel halus ini di udara akan orang kata bertambah, terutamanya daripada pembakaran terbuka. Sebagaimana tadi dikatakan oleh YB, punca daripada jerebu merentas sempadan. Jadi dia juga turut dipengaruhi oleh arah pergerakan angin dan sebagainya.
0: Yang sukar dikawal oleh manusia.
3: Yang sukar dikawal oleh manusia. Nak tak nak, orang kata fenomena sekarang angin barat daya. Memang menghala ke semenanjung. Jadi kebakaran tu membawa partikel-partikel habuk ke semenanjung, terutamanya negeri-negeri di belah pantai barat ni.
0: Jadi apa yang merusingkan Tuan Aziz, partikel-partikel ini akan memberi kesan kepada kesihatan. Dan kita juga sebenarnya sangat rusing pada anak-anak kita, terutama yang bersekolah dan sebagainya, dan kepada mereka yang sering menjalani aktiviti-aktiviti luar. Jadi YB, untuk mungkin ada garis panduan bagi pihak kerajaan Negeri Sembilan yang telah pun dirancang, sekiranya kata orang indeks jerebu ini tidak berkurangan.
2: Okay. Saya amat memahami akan kegusaran ibu bapa di luar sana mengenai tahap kesihatan anak-anak mereka. Jadi keselamatan dan juga kesihatan warga sekolah, khususnya para pelajar, sentiasa menjadi keutamaan kerajaan negeri. Bagi menjawab persoalan ini, kita sentiasa berpandukan kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, bersama Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan. Garis panduannya adalah sangat jelas dan terbahagi kepada dua fasa utama mengikut tahap indeks pencemaran udara IPU kan. Pertama, sekiranya bacaan IPU di satu tempat melepasi paras 100, iaitu kategori dikatakan sebagai tidak sihat, pihak sekolah diwajibkan untuk menghentikan serta-merta semua aktiviti luar bilik darjah. Ini termasuklah aktiviti sukan, berentas desa contohnya, perhimpunan luar, dan juga kokurikulum. Kedua, sekiranya keadaan semakin merosot dan bacaan IPU melepasi paras 200 contohnya kan, iaitu tahap sangat tidak sihat, maka sesi persekolahan di kawasan yang terjejas akan ditutup. Nanti kita akan dapat juga penjelasan daripada Tuan Aziz juga lah. Pihak pengurusan sekolah pula diberi kuasa untuk menutup sekolah dengan serta-merta dan memaklumkan perkara tersebut kepada Jabatan Pendidikan Daerah, PPD, dan juga Jabatan Pendidikan Negeri atau PJPN. Kerajaan melalui JPN dan juga Jabatan Alam Sekitar sentiasa memantau rapat akan pergerakan bacaan IPU ini dari semasa ke semasa. Jadi ibu bapa tidak perlu bimbang, kerana sebarang perkembangan dan permakluman rasmi mengenai penutupan sekolah contohnya akan disalurkan dengan segera demi menjaga kesihatan anak-anak kita. Ini guys, jangan risau lah.
0: Ya, sebab ramai yang risau ni. Jadi kita ni mungkin ramai yang nak tahu situasi sebenar dan tahap mana. Jadi garis panduan yang dibina ni, YB, mungkin Tuan Aziz nak tambah sikit, adakah ia selari dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan kita?
3: Okey. Kita di peringkat kebangsaan memang ada dipanggil pelan tindakan jerebu kebangsaan. Yang mana di dalam pelan ini dia ada orang kata level-level ataupun amaran-amaran tertentu yang perlu diambil tindakan sekiranya bacaan APU mencapai tahap-tahap tertentu. Dan sebagainya tadi telah disebut oleh YB. Dan pada tahap-tahap tertentu ni ada orang kata tindakan-tindakan yang perlu diambil bukan saja oleh pihak jabatan tetapi juga oleh agensi-agensi lain yang turut sama seperti jabatan kesihatan, jabatan pendidikan tadi dan sebagainya lah. So SOP ini memang kita selarikan dengan pelan tindakan jerebu bagi memastikan orang kata keselesaan ataupun kesihatan masyarakat terjaga sepanjang tempoh jerebu ni.
0: Dan sebenarnya ramai pastinya pendengar-pendengar kita nak tahu lagi sebenarnya apa agaknya tindakan atau perancangan yang mungkin akan berlakunya, apa jua tindakan drastik dan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Tapi kita berehat seketika untuk menghirup udara yang segar di dalam konti ini. Kita sebentar lagi kita akan terus bersama dengan dua tetamu kita.

kasih kepada anda semua yang masih terus bersama kami di siaran Negeri FM. Tak kira kepada anda yang mendengarkan Negeri FM melalui frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Jangan lupa anda juga boleh ikuti podcast Tamu Kita Khas ini melalui laman media sosial Negeri FM Official. Jadi untuk dapatkan maklumat yang lebih lengkap mengenai jerebu yang sedang melanda masa kini, pastikan anda terus bersama kami kerana saya masih lagi bersama dengan dua orang tetamu yang memang tidak asing lagi. Kita ada Tuan Pengarah kita, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan, Tuan Abdul Aziz bin Parmin, dan juga bersama-sama saya hari ini dibawakan khas yang berhormat Tuan Muhammad Fairuz bin Muhammad Isa, Exco Keusahawanan Sumber Manusia Perubahan Iklim Koperasi dan Kepenggunaan. Dan kita masih lagi dalam situasi jerebu yang sedang melanda dan hampir lebih sebulan kita menghadapi perkara ini. Dan macam-macam kata orang tindakan yang telah dirangka oleh pihak kerajaan negeri. Tetapi kita nak bercakap juga tentang sesuatu yang mungkin kita rasa ada manusia tak boleh kawal. Tetapi ada juga yang boleh kita kawal untuk memastikan jerebu itu tidak semakin teruk. Jadi untuk YB sendiri, mungkin selain apa yang telah YB terangkan tadi kan, pelan tindakan

0: kita hadapi pada hari ini. Ingin saya jelaskan di sini, pelan ini bukan sahaja menggariskan peranan Kementerian Pelajaran Malaysia, kan, semata-mata, tetapi ia melibatkan iaitu penyelarasan strategik bersama banyak kementerian dan juga jabatan lain. Antaranya termasuklah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, serta Jabatan Meteorologi Malaysia, MMD. Nak sebut payah, kan? Ia juga merangkumi penglibatan pihak berkuasa tempatan, PBT, dan pasukan keselamatan seperti mana polis diraja Malaysia turut terlibat, iaitu PDRM. Jadi melalui pelan komprehensif ini, gerak kerja setiap agensi ini akan dipandu secara berperingkat, ya, mengikut tahap amaran dan juga status kualiti udara semasa yang dinyatakan secara jelas dalam bentuk angka indeks pencemaran udara, iaitu IPU.
1: Jadi itu dia, bila IPU dalam keadaan tidak menentu ni, YB, Tuan Pengarah. Jadi ramai yang runsing, sebab sebenarnya ia juga menyebabkan sebahagian daripada kita terpaksa mengeluarkan kos. Sebab dalam ahli keluarga tu ramai yang sekarang ni batuk-batuk, sesema, sakit tekak dan sebagainya. Jadi kita nak tanya juga Tuan Pengarah ni, dari sudut operasi di lapangan ni, ini masanya Jabatan Alam Sekitar bekerja keras sekarang ini untuk memastikan keadaan adalah terkawal. Jadi setakat ini untuk operasi di lapangan, Tuan Aziz, ya, apa agaknya yang sedang dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar?
2: Kita di peringkat jabatan ini, kita telah mempergiatkan, menggandakan dari segi penguatkuasaan. Yang pertamanya, kita telah mengeluarkan surat-surat ataupun notis-notis kepada industri-industri ataupun punca-punca yang kita merasakan boleh menyebabkan punca jerbu lebih semakin teruk, terutama kepada aktiviti-aktiviti kuari, pembukaan tanah, peladangan dan sebagainya. Kita dah keluarkan surat notis minta supaya langkah-langkah kawalan diambil oleh industri-industri ini. Jadi di samping itu, kita juga telah meningkatkan rondaan dari segi operasi mencegah pembakaran terbuka, yang melibatkan sama ada di waktu bekerja ataupun juga di hujung-hujung minggu, untuk tujuan bagi memastikan tiada pembakaran terbuka. Dan juga pada masa sama, kita membuat hebahan dengan edaran brosur-brosur kepada masyarakat tentang larangan pembakaran terbuka. Sebab larangan pembakaran terbuka ni, jika dilakukan, kesalahannya, denda dia ataupun kompaunnya tinggi, RM2,000.
1: Jadi setakat ni banyak-banyak kes tindakan tegas diambil dari sudut perundangan selain daripada amaran-amaran ni.
2: Kita ada beberapa kes yang kita compound, terutama melibatkan kebakaran yang besar lah. Jadi kalau yang penduduk kampung tu, kita nasihatkan janganlah bakar, walaupun dengan alasan untuk menghalau nyamuk. Dalamkan jerbu ni, kan. Jadi itulah kita nasihatkan, tidak, sebab dendanya tinggi. Takut nanti bila tak dapat bayar kompaun ni, dia akan jadi kes mahkamah pula.
1: Dan yang pastinya sebagai bagi pihak kerajaan negeri, kita tidak ingin untuk semakin menyusahkan masyarakat. Orang-orang kampung ni, kan, penduduk kampung ni kadang-kadang dah terbiasa petang-petang tu, YB, duk sapu-sapu sampah, sapu halaman, duk bakar daun kering. Kena pula dalam keadaan cuaca yang kering sekarang ini, pembakaran kecil mungkin boleh mengakibatkan pembakaran hutan dan sebagainya. Jadi setakat ini, untuk memastikan langkah kawalan diambil di peringkat operasi lapangan tadi, Tuan Aziz, ada tak perkara-perkara yang kata orang sebagai tambahan untuk tempoh sebulan ini dilaksanakan?
2: Dari segi kita, di samping notis-notis arahan yang kita keluarkan, meningkatkan rondaan, kita di peringkat HQ juga, kita telah, orang kata, memaklumkan kepada pihak NADMA tentang keadaan cuaca. Dan pada peringkat tertentu juga, sebenarnya NADMA akan mengambil alih sekiranya bacaan, sebagaimana contoh kalau di Sarawak yang baru-baru ini, kalau puan dengar, bila sampai ke tahap 2 bacaan IP itu
1: lebih 200, ya,
2: lebih 200, sampai disiharkan darurat. Itu adalah langkah-langkah yang pihak jabatan ambil lah di peringkat kebangsaan. Tapi kita di peringkat negeri ini, penguatkuasaan kita semakin tegah lah. Punca tu bukan saja di industri sebenarnya, yeah, tapi juga di kenderaan bermotor dan sebagainya.
1: Yang jadi YB di peringkat penyelarasan aktiviti kerajaan negeri, yeah, kalau kita tengok sebenarnya Negeri Sembilan ni dia

0: sangat aktif. Sentiasa ada aktiviti-aktiviti, kata orang fun run lah, family run, hiking dan sebagainya. Kata orang untuk membina kesejahteraan dan gaya hidup sihat masyarakat di Negeri Sembilan. Tapi bila dah jerebu ni, aktiviti-aktiviti itu mungkin semakin menjejaskan kesihatan. Yeah, jadi ada tak penyelarasan di peringkat bersama dengan exco-exco yang lain?
1: Okay. Kalau boleh dikurangkan lah. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, tatkala mana 100 ke bawah tu masih boleh lagi kan tuan kan, untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti luaran. Adapun dah meningkat kepada 100 ke atas, maknanya dia kurang sesuai untuk dilakukan aktiviti-aktiviti luaran ni. Betul, saya tahu banyak program-program yang dianjurkan sama ada di peringkat kerajaan dan juga swasta. Namun nasihat saya lah kepada semua, agar kita menjaga kesihatan kita lah. Apa-apa, menjaga nyawa tu adalah satu kewajipan, kan? Sebab apa-apa yang terjadi, seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Aziz tadi, kembali kepada kita juga.
0: Jadi untuk setakat ni dengan IPU 100 berapa tadi yang terkini ni, Tuan Aziz?
2: 157.
0: Adakah pihak kerajaan negeri ataupun pihak Jabatan Alam Sekitar merancang untuk mewajibkan kita memakai penutup muka atau pelitup muka ketika melakukan aktiviti luar?
1: Setakat ni belum lagi.
0: Setakat ni kita belum.
1: Belum lagi lah. Dikuatkuasakan. Masih boleh terkawal kot.
2: Tadi mungkin kita nasihatlah kalau bagi orang awam yang ada masalah pernafasan, jantung, kesihatan, dan kita galakkan lah
1: untuk
2: pakai.
1: Saya setuju.
0: Jadi kita mengharapkan cuaca ataupun keadaan IPU kita akan semakin menurun. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat trend terkini, dia agak turun naik, YB. Tuan Aziz, ya. Jadi kita mengharapkan bahawa orang ramai juga sebenarnya memberikan kerjasama penuh dan memastikan bahawa aktiviti-aktiviti pembakaran ataupun aktiviti-aktiviti yang mungkin dijangka boleh menjadi pencetus itu dapat dikurangkan. Jadi kita berehat seketika sebelum kita kembali bersama dengan tetamu khas kita untuk segmen podcast tamu kita khas kali ini.

0: Baiklah, diam tak diam, nampaknya sebenarnya rancangan podcast tamu kita Hasim ni semakin tiba di penghujungnya. Tapi tetamu kita belum balik lagi. Selepas ini diharapkan dua tetamu kita dapat lihat jalan pulang dengan jelas.
1: InsyaAllah.
0: Jadi YB, kata orang selaku exco buat pertama kalinya, yeah, dilantik dalam barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Sembilan, apa sebenarnya harapan YB untuk rakyat di Negeri Sembilan ni?
1: Okay, nasihat utama saya untuk rakyat Negeri Sembilan, terutama dalam situasi yang berlaku hari ini, iaitu Jerobu ini kan, khususnya golongan yang berisiko tinggi lah, contohnya kanak-kanak, contohnya warga emas, tolonglah jaga kesihatan masing-masing, dan juga keluarga sebaik yang mungkin lah. Memandangkan kualiti udara kita yang boleh menjejaskan kesihatan, saya menyeru agar kita semua mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya, dan juga antaranya kekal hidrat antaranya. Apa maksudnya tu? Jadi doktor pula dah. Tak, bukan. Ini sebagai nasihat kan untuk diketahui oleh semua kan. Pastikan anda semua minum air kosong dengan banyak dan kerap bagi mengekalkan hidrasi badan serta mengawal suhu badan. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, nasihat saya iaitu pakai pelitup muka, seperti mana yang disebutkan tadi. Sekiranya tuan-tuan mempunyai urusan penting dan terpaksa berada di luar, pastikan memakai pelitup muka ataupun face mask yang bersesuaian bagi melindungi saluran pernafasan daripada zarah-zarah halus jerobu. Seterusnya, yang ketiga, kurangkan aktiviti luar. Kita macam-macam lah kan, kita rancang untuk keluarga dan sebagainya, Sabtu, Ahad dan sebagainya. Seboleh-bolehnya hadkan sebarang aktiviti fizikal di luar rumah, kan, sehingga keadaan kualiti udara kembali pulih sepenuhnya, insyaAllah. Dan harapan kita macam tu lah kan. Jika ada sebarang sistem seperti mana batuk, sakit tokak ke, ataupun kesukaran bernapas, segeralah dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Dan kita kena ingat juga apa yang berlaku hari ini, ujian Allah. Kan, kalau ikut dalam Quran tu ada surah Dukhan kan.
0: Ya, betul.
1: Tapi kata orang, adakah itu yang dimaksudkan Dukhan nasab tu? Wallahu ta'ala alam, kita pun tak tahu. Tapi ikut mana pun, peringatan Allah bagi ke kita, agar kita nak ingat-ingat selalulah, agar kita ni dalam masa yang sama, mungkinlah dia sebabkan kita punya kojo-kojo kita yang yang di luar apa terbatasan ke, ataupun dia ianya bersangkutan dengan hak, ataupun kadang-kadang apa dia, apa yang kita lakukan tu yang menyebabkan Allah bagi peringatan kat kita.
0: Yang penting YB, kita macam mana pun kena ikhtiar untuk menjaga kesihatan masing-masing.
1: Jangan dibiar macam tu.
0: Jangan
1: kan?
0: Dibiar je. Takat redo. Jangan bila redo tu dia tak beli apa pun, dia kata redo. Tapi konsep itu perlu difahami dengan jelas bahawa kita semua bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan masing-masing, berikhtiar. Dan mungkin Tuan Aziz nak tambah sikit.
2: Saya ambil satu. Sebenarnya alam sekitar ni tanggungjawab bersama. Dia bukan tanggungjawab pihak jabatan ataupun pihak kerajaan dan sebagainya. Jadi kita sama-sama menjaganya, demi kelestarian alam untuk kita dan juga masyarakat, orang kata apa, generasi akan datang. Bahkan kata pepatah, orang kata alam sekitar ni kita pinjam untuk daripada generasi yang akan datang, anak cucu kita. Jadi barang pinjam ni
0: kena jaga elok.
2: Kurang balik dalam keadaan yang baik. Macam itulah. Itulah.
0: Jadi kita semua sebenarnya bertanggungjawab. Bukan tanggungjawab YB School saja. Bukan tanggungjawab pengarah Jabatan Alam Sekitar saja. Bukan tanggungjawab orang pilah saja. Dia tanggungjawab semua kan, Nen, kan? Nen termenung nampaknya. Selepas ni dia kena bekerja seorang balik. Kita semua akan balik lepas ni, Nen. Nampaknya kita hampir tiba di penghujungnya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang hormat Tuan Fairuz kita kerana sudi bersama-sama kami di Konti Negeri FM pada petang ini. Terima kasih juga kepada Tuan Abdul Aziz selaku pengarah Jabatan Alam Sekitar yang banyak sebenarnya berkongsi maklumat dengan semua pendengar-pendengar dan penonton setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, dan ingat juga pesanan-pesanan yang telah pun diberikan oleh YB kita dan Tuan Pengarah kita demi menjaga kesihatan dan kesejahteraan bersama. Jadi setakat ini sahaja pertemuan pertemuan kita untuk podcast khas tamu kita. Kita kembali bersama dengan rakan Nen Terbabur. Silakan Nen.

0: Ya, kembali terima kasih DJ Su. Alhamdulillah makanya selesai sudah podcast tamu kita hari ini. Makanya nak tahu siapa lagi akan datang ke konti utama ini, maka nantikan podcast khas tamu kita Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, semuanya hanya di RTM Click. Ada di RTM Click. Ha, nak menonton rancangan apa juga, nak mendengar radio pun sama juga. Kat situ semua setesan dario ada takeaway.

Baiklah saudara, waktu sekarang ni dah pun 4 minit potang. Makanya kita kena tenang-tenang. Sebabnya waktu solat fardu asar dah dokek nak datang. Jadi apabila waktunya tu dokek nak datang, mentara menantikan azan berkumandang, mahlah kita berikan mutiara kata yang mendatangkan kasih sayang. Sementara menantikan waktu solat fardu asar, ompek 16 minit potang. Apapunlah saudara, mudah-mudahan kita hidup dalam kasih sayang. Dan mudah-mudahan kita dikelilingi dengan insan yang disayang dan insan yang menyayang. Jadi nak dapatkan semua itu, tentulah satu yang perlu ada adalah suka. Jadi mudahan kita ini disukai oleh sesiapa sajalah yang dokek. Tapi itulah, nama pun kehidupan, tak semua orang menyukai kita. Macam tu juga kita, tak semua kita suka. Namun kita sentiasa bersyukur ya saudara. Disukai syukur alhamdulillah. Dibonci jua pun syukur alhamdulillah. Sebab apa kan? Apabila disukai, kita bersyukur kerana Allah masih menutup aib dan menampakkan kebaikan kita. Jika dibenci, kita bersyukur. Sebab semoga itu menjadi sebab Allah menggugurkan sebahagian dosa-dosa kita. Jadi setiap baik dan buruk datang dalam kehidupan kita, pasti ada hikmah di sebaliknya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masa di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila, apa sajalah yang pendengar hendakkan, insyaAllah kami akan sampaikan dan panjangkanlah. Ha, kalau nak hantar ucapan, nak lagu kesukaan disiarkan, ha, tapi konolah dengan segmennya. Makanya untuk permintaan lagu, maka penyampai radio Negeri FM akan akobakan. Siapa nak minta lagu kesukaannya, jadi permintaan lagu kami, apa anda minta kami siar. Boleh lantar ke WhatsApp konti tu tekau eh. Baiklah, dah pun 4.33 minit potang. Jadi potang ini, mana yang nak ucapannya ayo sampaikan, boleh hantar. Tadi dah kobah dah nombor itu kan. Makanya janganlah disimpan begitu sahaja. Fansen lah sikit tekau eh. Moncak potang, osah moncak eh.

Ya baik saudara, terkini pungutan pingat untuk para sukma 2026 dan 9 sekarang ini kan alhamdulillah berjaya mengumpulkan 10 pingat Ameh dah. Jadi kita doakanlah kejayaan atlet para sukma 2026 moga tercapai dan mencapailah misi yang disasarkan ya insya-Allah. Baiklah pun 4:42 minit potang. Dan dalam pada itu juga ya saudara, dikongsikan juga kepada anda semua lah kan tentang hari ini lah. Bagaimana bacaan IPU di kawasan anda. Makanya sentiasa juga kita beringat dan berhati-hatilah saudara ya. Dan pakailah pelitup muka dan kiranya kalau tidak adalah hal penting benar, salah keluar, duduklah di kawasan yang tertutup ya, duduklah di rumah ya. Dan apapun untuk pada itu jugalah

Dan bacaan IPU yang dikategorikan bahaya, makanya kalau cocah 100 ke ratus tu, makanya itu dah kira tahap bahaya lah tu kan. Makanya sentiasa juga kita pesan pada anak-anak beringat ya sentiasa, dan namun dalam pada masa yang sama jugalah berkenaan dengan jerubu, tiada kawasan catat IPU berbahaya setakat 9 pagi tadi hinggalah ke petang ni kan. Makanya berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia pagi tadi, hanya Serian di Sarawak mencatatkan status IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 214. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah rata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih kepada pendengar semua. Nogogi FM ingat sampai bila-bila. Dah pun lima boleh minit potang. Baiklah, sekarang ini ayo cuba jugalah live di TikTok Negeri FM Official untuk bersama-sama dengan pendengar berkongsi cerita. Jemput-jemputlah singgah ya, dekat live TikTok Negeri FM Official. Dan jemput jugalah kongsi, tinggalkan komen di situ, apa jualah informasi. Dapatlah kita kongsi-kongsi, kan? Makanya ayo panjang-panjangkan pada yang lain. Dan mungkin juga ada ucapan untuk insan yang jauh di mata. Boleh-boleh, tak ada salahnya. Ayo akan cuba sampaikan hingga sampailah ada ke insan yang dirindu itu. Mudah-mudahan, tapi dengan syarat lah. Pakatlah kan, bagi tahu kau bakan. Dongahlah Nogori FM, kau jap lagi saya nak beri ucapan. Selamat petang kepada peniaga-peniaga petang ini yang berniaga makanan. Pastikan kebersihan menjadi keutamaan ya. Kemesraan melayan pelanggan menjadi keutamaan. Almaklumlah orang lapar singgah kan. Tentunya layanan mesra itulah satu kunci yang paling utama untuk mendapatkan, kata orang ni, duit itu. Yalah, kita makan di pelanggan kita makan kek kedai kita tentunya dibayar kan. Makanya bayaran daripada pelanggan itulah gaji kita. Maka kita kena layan dengan penuh keikhlasan. Tengok macam mana bokeh-bokeh pinggan mangkuk dekat kedai tu okey ke tidak ya. Pastikan cawannya dalam keadaan yang baik, tidaklah berkarat ataupun tidaklah sumbing ya. Makanya jangan toruhlah guna pekakeh yang rusak untuk pelanggan. Maka itu penting kita kena ambil borek ya. Cawan anda berkarat ataupun sumbing ni boleh mendatangkan bahaya kepada pelanggan atau pengguna yang menggunakannya. Apa-apa pun, mencak potang.

0: Mano lah paya ni kata ni ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udan ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak kan cari dari udan ni atau mana ilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia aku yang bersalah daripada usup. Baik, saudara. Pada 12 September 2026, Sabtu, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, adanya program Women Hashtag Quran Hour, Women of Greed, bermula pukul 11 pagi hingga 12.30 minit tengah hari, bertempat di Masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof Si Kamat. Jadi kepada semua kan Muslimin dan Muslimat dijemput hadir bersama-sama mengimarahkan program iaitu Women Hashtag Quran Hour, Women of Greed, 12 September. Ya, panjang-panjangkanlah pada semua. Baik, selamat petang kepada Syaz Citiza, juga di live TikTok Negeri FM Official Muhammad Haikal pun ada juga petang ini. Ada yang tak berapa sihat ya, yang mengajak minum air kelapa kete. Ayo betul lah kan. Dan kalau kiranya berpanjangan kesihatan itu tidak menentu, makanya pergi klinik ya, jangan dibiar-biarkan, jangan dilengah-lengah lah. Dah dapat kan ubat, makanya ikutlah aturan yang ditetapkan, makan ikut masa yang ditetapkan dan berapa jemalah itu. Kalau sehari dua kali, makanya dua kalilah sehari makannya. Sebelum makan ubat, isi parut dulu TKW.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi dan lagu terbaik, Negeri FM.

Dia jagalah ya, insan yang tersayang dengan memastikan keselamatan, kesihatan terpelihara dan terjaga. Nagori FM 92.6, 95.7, 107.7. Itu dah tiga gelombang utama siaran Nagori FM. Pendengar boleh ikutilah ya. Ataupun secara mudahnya sekarang ini kan, makanya di hujung jari saja boleh dengar Nagori FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak caya je cuba. Selamat petang Azwan, Lina, Jua. Terima kasih dengan Nagori FM. Aku

Bahkan singgah Priminam. Jangan main singgah je. Itu kan untuk tak mau beritahu. Takut nanti yang di rumah itu gundah gulana menunggu. Mana pula ni tak tiba-tiba ni. Kata dah balik kerja tadi dah on the way. Kenapa tak sampai-sampai lain ni? Baik, lampau dari itu juga tengok cuaca macam mana di kawasan anda. Kalau ayo intai di sekitar Sungai Gadut ni kan nampak macam redup mendung. Ya tu ha. Tak tahu hujan kotak tu ayo tak berapa nampak lah. Kocap layar ayo intai betul-betul ya. Sama petang Mi Rafiq, waalaikumsalam. Dalam pada itu puasan-puasan buat semualah ya. Makanya sentiasalah menjaga kesihatan, tindakan apa yang perlu kita lakukan semasa jerubu. Makanya hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai. Ya, kalau berada kat luar lah. Lepas tu pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman. Contoh rokok. Lagi satu tu, apabila memandu gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman, jangan disodot udara luar masuk dalam kereta. Apa tu, basuhlah muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 golis sehari. Itu antara tindakan kita semasa jerubu ni kan. Selamat petang Kutan. Terima kasih layan Negeri FM Jua katanya ni ha. Lepas tu siapa lagi, Alung Kina pun sama juga, pilah jumpa hujan lebih kata syukur alhamdulillah. Makanya hujan turun jerubu pun rodo. Sama-sama lah kita doakan mudah-mudahannya semua apa kiranya keadaan kembali pulih macam biasa, sehat udara kita. Amin. We'll be right back.

Ini dia terbang bersamaku daripada Kangen Band. Terima kasih kepada pendengar kerana sudi terbang bersama Ayo di ruang udara Negeri FM. Sepanjang 4 jam bermulanya siaran tugasan Ayo pukul 2 petang tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah makanya untuk hari ini selesailah sudah. Dan insyaAllah hari Jumaat pula lah kita terbang bersama-sama di ruang udara ya, pada stesen yang sama ni. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, dipanjangkan umur ya, dan lancar jejak siaran kami di kawasan anda. Apapun saudara, intai punya intai, cuaca di sekitar Sungai Gadut ni kan redup, mendung, tak bererti hujan. Tapi kalau dikongsikan, ditinjau lah menerusi laman apa ni, menerusi media sosial Meteorologi Malaysia mengatakan, kiranya dari petang bawalah ke pukul 9 malam, Negeri 9 diramalkan amaran apa, diberikan amaran ribut potih atau hujan lobek berlakunya, makanya di daerah Jelebu dan Jompong. Itu menurut tinjauan Met Malaysia ya. Apa-apa pun pada semua, sentiasa berhati-hati, berada di mana jua lah. Baik, tugasan Ayo selesailah sudah. Makanya seperti biasalah, Ayo nak minta maaf banyak-banyak kepada semua pendengar sepanjang Ayo menemani anda ya. Ko ada terkasar bahasa terlebih cara, ampun dan maaf Ayo pinta ya. Lepas ni akan bersama dengan DJ Has pula nomankan pendengar sehingga 12 tengah malam. Macam biasalah ya kepada semua. Makanya Ayo dengan ini mohon izin untuk pulang. Jangan simpan di hati kok ada sebarang apa jua yang kurang. Almaklumlah Ayo ni kan insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba, buat salah sesungguhnya Ayo tak sengaja ya. Saudara, semuanya sama-samalah kita ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita dan hormat menghormati sesama kita. Tak kira lah siapapun, apa bangsa jua sekalipun. Salam sayang semua, Ayo pulanglah ya. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Zian.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni.
2: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
2: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik.
1: Dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
2: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan...

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Apakah anda semua? Mungkin ada yang sedang bekerja dalam perjalanan pulang dan ada yang dah mula santai dekat rumah. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM untuk temani anda. Diucapkan juga terima kasih pada Jenen yang telah menemani anda dengan Muncak Petang sebelum ni. Dan sekarang bermula pada 6 petang hingga 12.30 malam. Akan bertemankan khas dalam ekspresi. Macam-macam ada hari ni. Info menarik, sembang santai dan lagu-lagu pilihan yang terbaik untuk anda. Kekal bersama Negeri di FM di 3 frekuensi kita. 95.7, 92.6 dan 107.7. Kalau tak dapat frekuensi, boleh stream menerusi RTM Klik. Semuanya di hujung jari. Untuk lagu pertama pukul 6 ni, kita layan lagu daripada Emma Suhaimi dengan Tersakiti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Alamak, stok dah habis.
3: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
4: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: the beat
1: up. Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, jerebu datang lagi. Jadi apa yang boleh kita buat? Pertama, kita kurangkan aktiviti luar, terutamanya bila kualiti udara tidak baik. Kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan elakkan aktiviti berat di luar. Dalam rumah pula, tutup pintu dan tingkap jika udara luar tidak sihat dan pastikan ruang dalaman mempunyai pengudaraan yang baik apabila keadaan sesuai. Dan jangan lupa, minum air secukupnya. Yang paling penting, semak indeks pencemaran udara atau IPU dari semasa ke semasa. Kalau anda mula rasa batuk, sesak nafas maupun mata pedih, berhentilah daripada aktiviti luar dan dapatkan nasihat perubatan jika gejala berterusan atau teruk. Jerebu bukan sekadar langit nampak kabur. Kesihatan kita yang paling utama. Jadi jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan. Terlayan dulu lagu daripada Metallica, Memory Remains, dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

power dan boleh disimpan banyak buku dalam satu peranti. Nak cari perkataan atau bab pun lebih cepat. Cuma e-book bergantung pada peranti dan bateri, dan sesuatu peranti boleh menyebabkan gangguan seperti notifikasi atau aplikasi lain. Jadi buku fizikal atau ada kelebihan, e-book juga ada kelebihan. Yang paling penting, jangan bergaduh buku mana nak lebih baik. Yang penting kita membaca. Anda tim buku fizikal atau tim e-book? Ha, boleh WhatsApp saya di Konti 012-603-0603. Kita boleh share. Layan dulu lagu daripada Scorpion, Still Loving You, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Fitrah dengan Hijrah, membawa kita ke 6.50 minit petang. Buat anda yang masih berada di jalan raya atau bersama keluarga, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Untuk muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib untuk Seremban dan Port Dickson untuk hari ini jatuh pada pukul 7.15 minit malam. Jadi jangan lupa luangkan masa untuk solat dan rehatkan sekejap urusan dunia. Baiklah, untuk meneruskan hiburan kita, teruskan lagu dendangan daripada Hakim, Hazamah dan Black. Lupa serta Tomok dengan suara licik. Ingatkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan.

0: sebelum tiba detik masa yang dijanjikan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam segmen ekspresi. Alhamdulillah, selesai sudah kita menunaikan solat maghrib. Apa khabar anda malam ni? Yang dah sampai rumah tu, ataupun tengah makan, maupun masih dalam perjalanan, saya temankan anda. Jangan risau. Mungkin ada yang tengah duduk bersama keluarga, ada juga yang tengah rehat lepas seharian penat bekerja. Pendengar semua, momen-momen kecil macam ni sebenarnya sangat berharga. Anak-anak tak selamanya kecil dan masa bersama keluarga tak boleh diulang. Jadi kalau malam ni anda ada di rumah, siapalah mak ayah tu, peluk anak-anak dan nikmati waktu bersama. Dan buat anda yang masih di jalan raya, hati-hati, jangan terburu-buru. Biar Has temankan anda sepanjang jalan. Layan dulu lagu daripada Aisyah, Syurga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Apa khabar anda malam ni? Semoga semuanya dipermudahkan dan sentiasa dalam lindungannya. Amin. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak di Seremban dan Port Dickson untuk hari ini pada pukul 8.24 minit malam. Jangan lupa tunaikan solat. Yang masih di jalan raya, hati-hati dan utamakan keselamatan. Baik, kita sambung lagu seterusnya daripada Sabian Atona El Tofe. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen ekspresi Negeri FM. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami, yang masih memandu ke kerja, berehat ataupun bersama keluarga. Terus kekal dengan tiga frekuensi kami, 95.7, 92.6 dan 107.7. Sebentar lagi bilik berita utama jam 9 malam akan membawa perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selepas berita, saya Has akan kembali temankan malam anda dengan cerita, perkongsian dan muzik pilihan. Sebelum tu kita dengarkan lagu daripada Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Kekalkan setiaan Negeri FM, dan sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas dalam ekspresi. Terima kasih pada anda yang masih setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Kalau anda belum lagi follow ataupun mengikuti media sosial rasmi Negeri FM, bolehlah follow dan like sekarang. Banyak info terkini, aktiviti menarik dan macam-macam lagi yang nak kami kongsikan khas untuk anda. Dan seperti biasa, kalau ada lagu yang anda nak dengar, nak kirimkan salam dan ucapan atau berkongsi cerita, terus saja WhatsApp saya di konti 012-603-0603. Saya ulang, 012-603-0603. Teruskan bersama Negeri FM di 3 frekuensi, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream saja menerusi RTM Klik. Semuanya hanya di hujung jari dan percuma. Baiklah, kita mulakan dengan lagu pilihan seterusnya daripada BPR, Harum Subur di Hati. Kekalkan kesetiaan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Negeri FM ingat.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih ditemankan khas dalam segmen ekspresi Negeri FM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama 11 malam dari Angkasa Puri yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas selesai berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum tu kita dengar dulu lagu daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

Terima kasih Flying Doctor dari kami Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sebab ada mereka sihat ke macam mana mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
6: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
5: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
6: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
5: Tak apa, yang tu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
6: Baik, terima kasih
5: banyak. Baik, doa semua
6: saya,
5: kita ya.
6: Saya
5: kerja penat
6: call saya.
5: Tak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
6: Terima kasih banyak.
5: Baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas perkhidmatan doktor udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
7: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November, secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa mendarat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Jeh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
8: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik, dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan, analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada 4 gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan. Malaysia akan turun menentang India pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik allowance petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, hampir 4,000 peminat. Meriah betul suasana Ideal Live Arena Kuala Lumpur bila Ungu kembali menyapa peminat di Malaysia. Konsert ini diadakan sempena 30 tahun perjalanan muzik Ungu. Lagu-lagu popular macam Cinta Gila, Sejauh Mungkin, Cinta Dalam Hati dan Demi Waktu memang bawa kita kembali kepada kenangan lama. Lagi menarik, Masha Milanudo turut berkongsi pentas dengan Ungu menerusi Bismillah Cinta dan Tercipta Untukku. Dan bila Demi Waktu dinyanyikan, hampir seluruh arena turut sama-sama menyanyi. Inilah buktinya, 3 dekad berlalu tapi lagu Ungu masih dekat di hati peminat. Anda pula, apa lagu Ungu yang sampai sekarang anda masih hafal? Kongsi bersama khas di Konti 012-603-0603. Layan dulu lagu daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja segmen ekspresi bersama dengan Haas malam ni. Terima kasih kerana sudi menemani Haas. Semoga segala perkongsian dan lagu-lagu yang disajikan menjadi teman setia buat anda. Andai ada salah silap dan terlanjur kata sepanjang siaran, saya mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang kurang datang dari kelemahan diri saya sendiri. Sebelum berpisah, saya tinggalkan anda lagu daripada Skor, Bila Hati Dah Sayang. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan Deep Purple dengan Highways telah memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun, saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Shah di Terengganu, Cu Ain Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk ATL. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita, bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon pon pon. Oh, mantap. Cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuk di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

2043 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Dan bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan kasih setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ramdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant, kita ada Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir, Hasna Surani, Ahmad Ahbas, kita ada siapa lagi, Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, kedai Burger Taman Seri Tampoi hadir, Nani Ani, YB Tun Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya Semarang Sarawak, Faiz 46, ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam, Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin, juga kita ada Syahputra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johan Bizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak, kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Lusoh. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, direk oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji. Sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Ita Chot, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina, Kupu-Kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad, Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha, ada Nas dari Sabah hadir, Kio Kosan Nagi, Zubaida Idah, kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Geng Buruhan tu. Ok, jom terus berhibur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Coin Mill Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Ho Tahir, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit. Tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu, tak apa manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi Yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zu ada, Ajib 8189, Edwin Amin, ada Fitri, Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya, Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Pro 2, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Pro 2. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jaja 83, Andi 83, Lara Salfi, Ishak juga wish birthday kita hari ini. Oh iya ke? Birthday awak ke? Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya pendengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tahu, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat, kan? Betul. Ya, serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya, kan? Dia muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang kucintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk melupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta, kan? Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca. Harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut, manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar, ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Gang-gang berhantu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azian, Rin Zarin, Sabaria Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Mariah Kamarin, kita ada Pak In Bergeseman Ibaling, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi? Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini, 3 Ainul kata salam GB, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya, kasih semangat dekat Abang Manis, eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik, saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah, mengenai tentang kata-kata maaf, tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila EYE. Terserlah kasih Abah Adi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar, tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2:28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Lock juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zaketin, kita ada DM, kita ada Nisa Jerantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Jadi semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi? Sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mie goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Mastura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lego dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026. 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia. Hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat tadap yang dibetul negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Nah, kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi? Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Maksuna, Tuan Zek, Karamel Latte, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adi Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell Capability hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis. Waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis. Waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Dikala cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christy dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alfa 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi. Tajuk Alfa untuk Alfa 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkiso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alfa 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, yeah, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairu Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pompompon. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah, kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Marun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai sama, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat, dengan syarat ya, dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka Lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas pembentukan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan Senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Patut saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Rasa sejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak terutamanya, di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara, termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan cukup dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Ya, kita harapkan Indonesia bersiap bersedialah untuk menerima bantuan dari kita, sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku, angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Yam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Mersa Salih, Isa Isa, Isa Isa, Iris Chome, Karipak Frozen, Hati J dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, berdua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Jangan nak tunjuk hero atas jalan raya. Okey, Mizi 85 juga masih okey lagi. Sambung menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya adalah Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Burung, kata siapa tu? Azrul ya? Azrul ya? Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dil Hai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik, menerusi lagu Dil La Galia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik Uli Usop. Secerengan fenomena. Saya sebenarnya tujukan lagu ini untuk bos saya atau bos cepu saya. Sebab apa? Sejak dia menjadi pengarah bahagian program radio, banyak program-program yang menjadi fenomena di RTM, khususnya untuk 34 stesen radio secara keseluruhannya seluruh negara. Lagu itu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Jangan lupa saksikan TV 2 untuk hari Sabtu ni 9 malam, Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung, untuk kita memilih 4 peserta, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mewakili peringkat Semenanjung, 4 orang saja ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Dan untuk bulan Oktober, kita sudah masuk 10 September, lagi sebulan lagi, hampir sebulan lagi kita nak sampai ke bulan Oktober kan. Jadi bulan Oktober kita ada apa? Banyak acara-acara menarik, terutamanya Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kita kembalikan untuk tahun ini dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, serta pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan AI, bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara. Yang paling penting kita sihatlah. Ini pentas kita, ini hidup kita, ini platform kita. Bersama kita semarakkan gelombang gaya hidup aktif dan juga cergas kan. Kita kena cergas, kena sihat selalu. Kalau kita sihat sebagaimana yang sering saya berkatakan, kita sihat, kita boleh mencari rezeki dengan lebih baik. Untuk rezeki kepada diri kita dan juga keluarga kita. Kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Lailah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina, KZ dari JB, Acun Niza juga turut bersama-sama, Asna Idrus, Wana Anga, Besut Terengganu, Rin Nohara, Neriana, kita ada siapa lagi, Cik Nana Zalina Rahman, Nur Haizah, Lan Wira Zaidi 87, Ati 80, Wan Rimau, Rina Purnama Merindu, dan ramai lagi lah. Yang terima kasih lah kata orang tu yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Masa lagi pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, kita akan teman berteman sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi macam biasa. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya apa dia untuk kali ini adalah hashtagnya ataupun tanda pagarnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1992, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ku reda sendiri, apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena reda ya, kena reda, kena ikhlas. Meskipun reda dan ikhlas itu sangat pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

sebuah lagu yang cukup syahdu, ciptaan Izam dan juga lirik oleh Izam EYE. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serupun Kasih Terbuang. Lagu menutup tirai menangis tapi berjuga til. Sebab waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita bangun, ada yang baru bangun, bangun dengan tersenyum. Ada yang rasa nak marah ke? Ada yang rasa nak marah? Bangun-bangun pagi je nak marah. Oh, kan? Jadi bila rasa nak marah tu, cuba kita senyum. Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum sekarang. Jadi marah tak? Jadi? Tak jadi kan? Jadi jomlah kita senyum. Banyakkan tersenyum. Tersenyumlah dalam situasi apa pun. Tanpa kita sedari, kadang-kadang senyuman itu yang akan menguatkan kita. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih berbagi kurang lagi sejam untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Manakala Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Di sebelah utara Semenanjung, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita doakan ya. Raudah akan juga menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Munsinin Taman Desa Kuala Lumpur yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, iaitu Ustaz Manis tau. Dalam kurungan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ni dikenali sebagai Ustaz Manis, tapi bukan Abang Manis yang bagi raudah pagi ini. Tajuknya, aku berjuang untuk umatku menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Manis. Ejen White Gluta House dikata salam takziah buat keluarga kawan anak atas kematian anak tercinta. Al-Fatihah. Geng-geng buruh hantu okey lagi. Kalau okey, jom di jam yang terakhir ini kita nak layan lagu-lagu berbentuk ketuhanan lah. Ataupun berbentuk nasihat, ataupun berbentuk yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sambil-sambil anda buat sarapan pagi. Biasanya awal pagi macam ni, ibu-ibu dah bangun dah nak buat sarapan pagi, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, sarapan apa pagi ni nak buat. Semalam dah buat mihun goreng, hari tu dah buat lemping, dah buat jemput-jemput. Pagi ni jadi suri rumah ingat tak pening kepala ke? Pening memikirkan menu hari-hari. Hai, nak makan apa pagi ni? Ada yang kata malaslah nak masak, beli nasi lemak depan rumah. Okey, janji ada sarapan pagi. Masih luncur lagi pemandu-pemandu se-Malaysia. Kemana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Yang dah sampai itu alhamdulillah, ucap syukur selalu, alhamdulillah. Okey, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Dan saya percaya kalau anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan. Kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia. Malaysia yang kita cintai.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak balas dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni . Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah, arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja, hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jeneral perang Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat, kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi, pecah 4, 10,000 pecah 4, nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang, datang bukan untuk berperang, tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijenih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil haram, sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan, perjuangan Nabi, aku berjuang untuk umatku. 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semain dan semat, rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang mahmulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita contoh-contoh. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain daripada bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Podison 1946 dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah, keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Alayhi Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis. Ketika itu menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar, asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh Pak Ramli 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq, mai kata itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkamata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena. Ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan impian seroja. Ada juga yang bertanya dengan saya kan, lagu ni bermaksud tentang apa, impian seroja kan, tentang sebuah kehidupan lah. Kalau faham betul-betul lirik lagu itu, ia menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang sementara. Dan tentunya perasaan rindu yang mendalam melalui metafora, atau metafora apa dia? Metafora sekuntum bunga seroja. Kalau kita tengok bunga seroja ni menggambarkan sesuatu yang cantik, yang suci dan juga memukau tetapi bersifat sementara. 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya akan serahkan ruang udara ini kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan bersama-sama dengan anda dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga akan menghiburkan anda, mencirikan pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jangan risau, 24 jam kami bersiaran, semuanya lagu-lagu yang terbaik. Kerana kalau anda tahu, hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran untuk bersama-sama dengan anda di seluruh negara. RTM di seluruh negara akan beroperasi pukul 6 pagi. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat bertugas. Dan buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus berteman sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat sampai ke tempat kerja, jangan laju-laju. Di atas jalan raya jangan laju-laju, sebab bila kita berada atas jalan raya itu, sebab kalau kita memandu, kita bertanggungjawab sebenarnya. Bertanggungjawab bukan sahaja keselamatan diri kita, juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tolonglah kita ikut peraturan jalan raya, insyaAllah kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Kita ada sambutan Hari Malaysia 2026. Sambutan Hari Malaysia yang ke-63. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena selalu pastikan negara kita aman makmur sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Jangan biarkan mereka hidup dalam sengsara, dalam Malaysia yang tidak aman. Sebagaimana yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita kepada kita, kita juga akan wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, Malaysia yang aman makmur sejahtera. Baik, lebarkanlah senyuman manis, hindarkan kata-kata sinis. Kita senang taklah menangis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria, sukses di hari Khamis. Pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Yang mahu ucapkan sekali lagi untuk anda dan kembali lagi lah untuk segmen Radar Pagi semestinya di siaran GFM pada waktu ini. Frekuensi 92.6. Tepat pada waktu 6.7 minit pagi untuk hari Khamis 10 September 2026. Juga bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sementara tadi juga tepat pada waktu 5.58 minit pagi dah berkumandang lah bagi anda yang berada di kawasan Seremban dan juga Port Dickson lah untuk fardu subuh. Jadi sama-sama kita tunaikan kewajipan dan insyaAllah segala doa yang kita pinta kepadanya turut akan ditunaikan pada pagi ini. Bak kata orang, pagi-pagi kan ada rahmat kan. Jadi sama-samalah kita keluar mencari rezeki yang halal untuk keluarga, dan juga jangan lupa untuk mendoakan orang sekeliling kita agar mereka pun dipermudahkan urusan, insyaAllah. Amin. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa dekat Amar, terus saja WhatsApp dekat Konti, semestinya nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Amy Mastura, Meniti Hari.

0: Unduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Manolah payah ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari tu?
3: Wan tengah cari dari udang ni atas mana ilang.
4: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah, apa lagi?
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
4: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: yo,
3: kok? Yo. Macam mana?
4: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
3: Hai kasat ni.
4: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Pote-pote itu kan ah, jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ah, kau ada bantai ada pote kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, benar sedang mendengarkan segmen Rada Pagi pada waktu ini bersama dengan saya Amar dalam siaran Negeri FM semestinya frekuensi 92.6. Sekali lagi selamat pagi kepada anda semua, harap pun ceria-ceria jelas selalu kan, tak mau monyok-monyok pagi ini. Berikanlah senyuman yang terbaik jika kita jumpa seseorang, sesiapa pun tak kisahlah, yang penting senyum tu kena ikhlas. Okey, untuk waktu ini pun Amar nak kongsikan info cuaca untuk anda, dan seperti yang kita tahulah di sekitar Seremban awal pagi tadi memang hujan agak lebat. Jadi kalau kita lihat menurut Met Malaysia sendiri, secara keseluruhan di Negeri Sembilan hari ini, mereka meramalkan pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga untuk sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan juga malam jerebu. Jadi alhamdulillah lah, sekian lama kita tak merasa hujan kan, dan semoga hujan yang hadir pada hari ini pun turut menolak sedikitlah asap jerebu yang ada di Negeri Sembilan ini. Okay? Jadi sama-samalah kita pandu kenderaan dengan berhati-hati, dan jangan bawa laju-laju sebab bila jalan basah ni, tayar kita pun senang licin. Okey, dan pastikan anda semua juga kalau nak kongsikan apa-apa ucapan pagi ini ataupun sekadar nak bagi tahu tengah buat apa tu, terus saja ke nombor WhatsApp konti di nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah, Janji Manismu, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Menegar FM, ingat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi, tepat pada waktu 7 pagi pun, seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama 7 pagi. Sebab pagi-pagi ni, kadang-kadang bila kita bangun, kita suka untuk tahu berita kan? Lagi-lagi di dalam ataupun luar negara. Yang pastinya, yang sahih hanya di RTM lah. Jadi anda semua terus kekal je dekat frekuensi Negara FM ni, iaitu 92.6 yang utama, dan ada dua lagi, iaitu 95.7 dan 107.7. Dan terima kasih kepada anda yang telah memilih siaran Negara FM pada waktu ini juga. Dan jangan lupa lah untuk muat turun aplikasi RTM Click, betul-betul percuma. Boleh dapat kat Google Play Store ataupun Apple App Store. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Sweet September, Hatiku Kau Guris Lukas. Mestinya Rada Pagi Negara FM.

0: Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenal pasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Baruah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payajok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
3: Baik, terima kasih
2: banyak. Baik, doa semua
3: saya, kita
2: ber. Ya.
3: Saya
2: terkejut dengan
3: call saya.
2: Tak ada, saya pun terkesan. Bila saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang duduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sama ada mereka sihat ke macam mana, mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini pun sebenarnya amat dicerita mengenai fenomena El Nino, di mana baru-baru ini pakar klimatologi mereka mendedahkan bahawa fenomena El Nino dijangka lebih buruk mulai November ini, dan difahamkan kali ini akan menjadi lebih teruklah daripada tahun 1997, 1998 dan juga 2015 dan 2016. Menurut laporan daripada media juga, suhu pula dijangka akan mencecah 40 darjah Celsius pada Mac hingga April tahun hadapan. Dan perkara ini sekaligus akan mengundang banyak risiko seperti kemarau, kebakaran hutan dan jerebu di Malaysia, terutamanya di Sabah dan Utara Sarawak awal tahun hadapan. Dan Pusat Ramalan Iklim Amerika Syarikat CPC pula mereka menganggarkan lebih 90% El Nino 2026-2027 akan berkembang ke kategori sangat kuat. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan kita untuk terus minum air dengan banyak mulai sekarang. Okay? Jadi itulah dia ceritanya, dan sekarang ini jom kita dengarkan Syura Nazam Berkasih.

pesanan ini ikat kepada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

0: Daun pokok ni busuk dah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta air.